0: oameni, doi oameni.
1: Fasta wakire.
0: Wakire buya.
1: Wakite buya.
0: Tere ne omane buya muna sawa tuleta sawa tuwaliga niya se sawa tunama tera maya.
1: Eee.
0: Wano na watoko sawa sinza yogo sawa.
1: Mm-hmm. Pasta ntura sembeo.
0: Ntu iwane nesani.
1: Ii, na watoko chaka.
0: Iga toge nda sugo saba nda to soma malika macheno.
1: Mm-hmm.
0: Tatanya sae tuwa kuba kire tuwa kuira ni ringa biyamuna. Biyamuna seke wa kiobo gima. Biyamuna singa juwa tumikiro musombo sani. Amuna intu ya putuwa sangira singa chugo saba na masabi kitu na bategerani. Agesa gesire nigisa. Wano kutugu uchasilinga nari yao, tuigulilinga nari yao. Ito konya asubu kumobo nubu kumobu ucha. Asili talesu kristoro motoria.
1: Amen.
0: Amen. Igato soma se kitabu kilia kia Yakobo. Kitabu kia Yakobo na kiturabe toko soma.
1: Mm-hmm.
0: Iyere Yakobo ilia ibere. Na otura alirile kumugia yege kumina kane. Irinde to so memang anama ke igato iwe kinya saata jete go to ene kelia se mambia bono. Eko mungi kumina kane igorontu abetu kuligire lia mangana atali make. Tukaranga go togo soa seme sangere kano muna bono leo togo soa seme sangere kano. Igato manya nena kuari gana niabuya. Irinde abana banya saa tutali go tutuara ubagusi go se o wanchiri lia. Asi nchiri yo tukanyoranga awa ntuwa nyasaye ingana tukwenda kuangaso kubwati ya machika nyasaye kuna nyasaye kutubaliri umugaso ututwiri mbura hata bugati uwa nchiri ya na waigona awana wa nyasaye tukwenda kumenyere mbwe yo asi yo ikumungi kumina kane ikikuchikotoene kelianga awa ntuwa vangi ntumenyete asi chinchira au au lakini ingana tukuli leo ingana yo kuigena ukule na wakora na ukwige na gutali nevi korwa na kia marika ago kwana iga ago teba iga awa minto ngokonywa ki umontara nyole onyogo teba nganari na ukwige na na ere tali na wakora elini golili suwari ine ukwige na kulia mkonyale kumotolia awa anabanya saae na mangana manene tukunya kwa tukuligili ne ringa okwegena abantu abange nabo tokugenda kikanisa ime abande nabo tomenyeta se binyoro lakini engana tomenyete nero nabo tomenyete ngana abige nituri lakini ya mariko gago toene kelianga okwegena gotali no gokora na kigokorakana asenchire iyo abamintu nga okoko

0: gutari no uso kwige na gutari no gokora na kigukurukwa akigo amareka toyene keringa ukwige no kunkunyare gugutori gutari ne bikorwa asigo nega ne ki tobe abantu bagutwara ubwigenwa asebirisha byaito ubwigenwa asitikana sigeito alinde gotometo na asebiro no ubwigenwa bona mwanya abantu asogokorera nantu asintwe ubwege no negento kingen chenen asigo onyoyo mino musacha gosomo kungu ole bosa na ole emire ndagira ya kera lituko na umuntu nde oino amotebie genda no mulembe bwotu muliro uigote kulende tamwa ebyaga netie asomo bere oye na ki aramo konye wana banya sai enganeye ne nganene ne yakobago to enekeri nga omonta isegucha buna tuwege tegora yondara cha somo sangere kana mwimu kio yonde mwimu yonda ikaranse malikuwa watango omonto chiro ole meire tabu gati kenda go chikulia iga amenye tenchara na ayo motevi nga yaya yenda buo atumulero uigote urale abana banyasaye umuntu yinkwa mokonya ingane abana banyasaye nabego toene kelianga umuntu yugachiri gabwa togo semelia sore na sinchiri yo ekyura mokonya no kwige na kore no gokoranga tako mutabigenda bwotu umulero yawo tata bwatikenda kwe ote na abana baye arale busa igonchara igonkwa mokonya kende asigo na boigo ikibungi kiko toene kelinga na boigo na ukwige na guguka gutari no gukora ni gugukwite abana banya sai na batura abige misani kwamba kabona gwatera ngo kwa ndure kalisa ine kwa ndure gusasima ntura andigwa mangana maya lakini abange aito na batura abaliana ni abange baito na boto aba madeni ikiagera boto aba madeni asinyi ntu gotuku goto gokorera abantu bande bobe abande twanga ina abande abande twalia na ni abande abande twa twanchiriria abande lakini okwige na kondo wo sikutali no gokora abana banya sae okwige no kuni gokwete enterende aba rona esa monte gero rona ba gusa si mari tu kulia lero enganne yemi yago to ene kelinga nto gwente ko abige ni bekene ekinya sa kulire ri ne bikorwa byito tali chianga ekinya sa kulire ri tali chita ichito ne bikorwa ekinya sa kulire ri ya tali ebire bitu asibiye miti ito ekinya sa kulire ri no gokora ekinya sa ga ne ti abana banya sa inkelinga toba abige ngo bare no gokora ari abatabwa ati ogokora asenchire iyo abamarika go tene kelia ekaruta to gokora marika yinde to sabera magani ito abana ba sa no na barwa ire bari baganetie erinde bai omya sai wa masababo egena okwigena na koko ko bano maene asebintu birito semeretie amarika agukora gotebanga ande gosomonto natebe ayenure no kwigena na inte ninde no gokora nimwira nerie nyoroki ukwigena kwao gutari no gokora na inte nkworokie ukwigena kwane kuri ne bikorwa wana banya sae amangana aya niga aramaya asenchire iyo aye mbwigene tena nyasae noyo wakorire buya onyene bireta mbigene tabaigo na kuiguswa bana banya sai onyene abantu bali bakogenda gusalie bintu onyene abantu bali tani bagutume bisiye igo na barabumba bwato kweye na kwabo ebintu mbie begenete lakini nga no ene bireta no bibo te bambire no kweye na lakini abana banya sai engane yiga tu aboli buli swali ukwege na gutari nebikoro ni gogo kwete lakini ngano ene ibi lekambi egenete baka abayi bako yana kwibebeye ne twase abatinge twari ko baka rona abara rwago tuome bisiye dabebeye ne twa baka rona abari yana ne kya bantu biyo madin abara bugo bege ne abana banya sa enganne no ene bire cyambi bwato kwiren asenkere ya mone ya kina ki ne kinya saga ne pie toba abantu tubwato kwiren na kore ne gikorwa asenkere yo twakora mareka batabanga na kya Abraham ni gege ne te asenkere yo akaruwa mwana yesaka akabeke mwanso kirimoyo asenkere yini kitware ko rusia sa mareko na sa tokonye toba abege ni gekene aba Kristo ba mento bari motegerere ke na batari abayenu bonye mbari aba abaya basalia baka bakora bobe abana banya sahe nabo tatu batanga benya sahe tatu konye sani togo so ase saba togo so asu sa sima kwa chuma bele abantu togo so asu sa sima kwa chuma ege keligirie no kwegena o kwegena gotari ne bikorwa no kugomba lakini o kwegena kore ne bikorwa ni gokore moyo ani no abaro ido alto go sabera wono mambe abari mwasiri ya bancha bayino eje nanga nyasae naboki abakure eje nanga nyasae nawe ni amarwaire twaru kwige na nogo se meya kole moyo tadi kuri ukagera nga lakini nda moyo gose yaya nyasae ni gako gwenya asukwigena nyasae ni maika maje
1: amen
0: nyasae itogo togo swato asoko kamagani abana bawo yanchire
1: Amen. Elinde lieto nyare gutwara umurembe no bwanchani boigo tusaberanie nsito ya Kenya na barai baito ende lieto nyare gutwara koigwana manenga kega torigereretie obochori obonene aina ramaganito yelitukoria lero
0: mwana sani yatogenda singi chokoleta magani abana banya saso swa tata eri ntubwa to kwegena nga nyasae nko iwara masabaito

Chiteka ikumi na isano, chiteka chinsa ikumi ni mocha wano mambia, murubili ukubuatia, buka buka Jumamosi, na Lydia Mokogoti, na kuwa nilibu otegere ribu ya Marita Nation kumbuka.

kuruwa wako wabuati singa maono tonyo hali nyasaye itoko kuwa ni rayato igwa na limusa kakuruwege tunu wa igoro agu chichoko igweli yogi oko manyakotemanga liogieli ndidi liyabo saigo liogieli yege ntonkere na liyago chichoko nyorange mori wago sasima musa agata machiko akayake ranse musa akaigubobe nkie kebona bantaba nyasaba konyiri obaru usiri ya sobo somba nchero baete ili ama kongwa kere ngencho ni nkike kogera na inde wako motiga nyasaba iyue gotoro kinganaki nga nonya inche naye nonya tuwamenyiri meye kanisa matuka amange na beko nyarika na li tukeli motosirikoru wa sobo siwa nyasaba na beko nyarika na

Chideke kendastin sa ibere ti abono mambia good morning happy sabata kira tokende tego seseni wa igago itera aigege sa abaga tokende tego kuganeria e sabato engi ya andosi ase ogende tego tonyore nyurange whatsapp yane nigire 0724256504 abona bo oko nyara kubaga uko beka e message ase e mambiga ase sabato e yege kira to ganyeto chukonyoro kurandia kuru ase pastor George Morara

ekero to tagetego korega somoro buri bokoboka se sabato yegan ko akrambe manno ke maso ko nyande bagari osanga 90 abogo goto ma pole nene agochia ase Margaret Karani Margaret no yo mase bali ba to semele sene ase chichumachia magega pole sana so oko mo sire omoga koye omoga ka zablone karani ino molisi abwe kanisa ya tasi ya mene togo toma pole nene agochia ase abaire basani bo molisi zablone karani kanisa ya tasi ya mene na bago mungino ye Margaret Karani pole sana ase oko mo sire omoga ko na bago uchia sebonsi bali ba kirwena ama kweli togende togo toma en hora. Amaiga mange uchase kanseria amage na main SDL Morisia Amose Juma na boga bashirika bonsi ba amage na main chikwaya chansi piti amage na main amaiga amange Morisia Amose ikia amaiga na se kanisa ya amage na main baganeli ya bonsi pe ugosasima okuya happy sabbath bonsi pia ba amage nche kurose omoshima Timothy Gugu kubatebia bonsi pe sabate ngia na boga tumengwara kuchia sense kanisa nyabiosi SDA pole sana mba siretie omongino beri kanisa se miake menge mongina perisi posibuli uga ke ori miaka wetanie mieye mo obeire omo shiriko miake gima nabo igo esenga kientambe ase kanisa tokotoma pole sana uchia sabanya biosi SDA asukurara ko omongina perisi posibuli uga ke oyonigo ale e anti ote babilave de anti baba omongina perisi posibuli uga ke mwishma tugugu na abogo tukotuma engore itukuruwa igegesa

erumungi na petro nilegetina na gokili sana sawa sani bane bali ya fans bane bali na umeire nchirali bagonte vya mganari very kind na nyoreto muwakili okuruku nga nyabeli egebi ntu guante vetu mwako mtu mbiya mono asinya sae nchira kwari gonte vya programu yeko genda na ni rase nkoro yani mbiya mono na munya guzabira na binya kogende nchi kabineju igo bono na bali mwanje to muroberi yoyo mutari komisi muroberi yoyo ni maite mwati ni bono basi bono tumira nega kabisa ahano ebintu bile kabisa aiga no bono obuyano bwali bwe bwomugusi ahano buri mega yoko bana Lydia Mokogoti asu muroberi bwe lesson ye litukuria rero korengere ngatu esomi lya bira tatu elindelio na intu tuligi oburuti buri bogochigota intu tolike ntori ke tokori yobo otuboria intu na abantu bosa kati na intu ndotege toburu otuburi bogota. That's why Lydia Mokogoti akubuka mambia utoletera magana maya magana yebuku elezen tu asomi lebiya onye toye ikere tibiya basi ono chikanisa agabu nonyare koba goko nyora mange tu miziko ande kanisa litukuli ya lero na karibu sana asomuro belibu litukuli ya lero chinsa nisa tu teke merongi tatu ege ntuki cha kega mara moja.

choka taika sana na ibere chat ga nechimanya kuraga chinsa inye chiabono mane nunsabira mabe nunsabira mnugu nunsabira maita bantu mbale bantu mba maisomyo yetamanya ini umuntu naro nabo moko banere lakini ago sabirete kimoyo moya gara ngai to suka ayeto genderera ayeto akatua abanda abuna bungo bekira kibacha pinkings nunsabira mabe kene ke ya nyasaye tata na manyete na nyasaye na bago korabi diaga ne tia subu gimabwane twende kazi.

abantu arimo gukani gwe bintu mwage cha abantu kare umuntu agogokorera correction umuntu naye umuntu agokorora bona yekwa mugecha nga tokongira mundu mwanu

atiense kabisa. Bakuru kungake bacha P Kings. Formu yama ya ikobi kabisa. Bagwa

hoteli atahatesi kogari chiza machia kisi ero muri maigoro kabisa okorigeri kwaro la kenyi ngima okoro nyanse ngima

0: gejere manager enene sadra kanza gorichi semo chiricha tin semo chiricha nyamira heights aba kodbons ba nyamira heights kaso machonzi cha nyamira heights moko morora muziko korona dera dansa ni umari omwana baba gusi supreme royal mongera maiga mange kabisa
1: je t'aime partout
0: abageni bosi.

oboli mo nyasa inangi tibu tambi. Ngere ina jigoroku. Ngere nyeri giga nyechuti ake iga nsokere guruwa.

0: Zamrek si sayanya kenyanya konte biangan amagen ku banga ku gusira kwa ekasi ni yaye Josia Dixon iteba ngogende takira lituka alichinza machia kiumbu gobono pilgera nene sana basi bono mwere norusiwe ase nyagitari tariki kumi igara eni utariki kumi umobere gokuru tariki kianda nyasae bakune chinkoro mubwate siye familie yo linde libakure birie ya nyagitari kere no mojaka no kianye kuburo maeri ya betro nila getena na gokire kubamo na inwe kuruwa chinsa irenga chinsa isato mbaka chinga tiganda yujisi mivere chuka truzira ataraika wango Wanda bantaba
1: aregesa kebeteranina getena maokoro bwa irire nane bya koko sarie kerato
0: biya
1: ege tunane kama toruve ntoza ali mokibaga kati tuna kama toru wataga nilivuye nyasa
0: wagwana mangana mengi
2: aregesa pero ya me soto gaya te igura mañana mala
0: asante sana bwango aregesa
1: Aregesa.
0: Asante sana. Aregesa.

0: piano ane tega to umusu wa ti ondo mizwa tere tungo na uboni ontake to tega rega mbaga nkwe umusu umogano umusu wa ti ojipe mpiano
1: umurugioye
0: kwa marieta unaba umeanete kabisa wakabese nyoma wanaba nyorete mechande wale ngoro wano umano leero ojipe mpiano wano shereke miaka msina tisa umogano umogandesa
1: aneko chitore gocha kako kako iburua kuchoto tebi goro ya ngina ise andane nundi na alise familia abo
0: orengo
1: sumusiki gocha gocha nga bakinete numwano ngenchuki orenge
0: gono
1: mwanchu mutegari kirege sefeme nguwa ni ya mwanya getinge andiku chitore baitego kwa usiano ya ae avene mono kikima ya JB Mabiana usiano ya ae naba bugia bangi ba wenga musika
0: wenga musika unabaki nitamu na wera son
1: na wera son gocha gocha
0: Bagaimana cina cingkuan? Cingkuan saya tiada yang koro. Ngah koro itu miskin. Aku cakap cakap orang
1: lain orang makan uji pempiana. Tuh, saya kecewa. Cakap tengah lagi terakhir kita.

0: Burubuzu Orumba Mix Extra na Equinini na Benjamin Obegi aka Radio Kinshasa
1: Yora ege saifema sebirengo bi miye mwana isi tone chino gotaibire ibiyo mochio Nairobi nechin semo chile ange ege sa FM enkuba ya mwanya getinge
2: Abedashu! Ashu!

Right, kene ke se fe mko bigetenge chivisi si kwa yante ke teko ga ndaga ga nge umuntu ndene ndebesa ga ga kiri ntara ga ndoroli tangaso ndire ga ga lia nyuru wa kore ntu ante ke teko kore rentera ugo kwa tuwa ichani le kora lia kuku nyakoba mwane chiko mwategarili ndake teko kore ntera ga ga ugo kwa tuwa ichani le kora lia kwa Steven Mogaka Nyambane kwa bago etera se mwasuko nwe parali sondu kisumu chitari kima nangibola nenye chumu tinu katano mwako ya gosirani ga ale umwana Osimio ni Nyambane Bukokuru Kenya Police, Nandi Hills Police Station, na Agnes Njeri. Nigari umochukuro unyagosira Buko na Robinson, Mr. and Mrs. Benson Mburu, unyagosira Yunuke, na Boigo unyagosira Onserio Mogaka, Alice Jane Mellon, Osora Munabanda Mange. Nigari mumurumu wabo, oyo nigari mumurumu wabo, Diana na Boigo Brian, Chiango Chiabade Benson, Chopfrey Kru USA, Nyamari, Getanda, Shem, James Ochako, Benson Kibure Nyakundi, Josephat na Banda Mange, Yango, Yanti Chiaigo Bale, Beatrice Gesare, Pauline Kru US, Violet, Esina Kru US, Edina, Anne Wanjiru, na Boigo na Banda Mange. Kasi ni Gochiasa Boniface, Esther, Justin Conley, Kru US, Buko, Ahmed, na Boigo na Banda Mange, Mobere Nigo Kunyara Kubago, Kurusibwa, okurusiwa Pop Onditi Hospital Mochiari tariki sana nibiri chumuti nunga tana nomo litukulirabili ya chumapiri orale na kuruwa Roe niwe tariki sana nisatu chumuti nunga tana nomo mwakoyo litukulia chumatato Emeroka Village, Emeroka Sub Location Nyaliwali Central Location Masaba South District, Kisi County Korone segengia kwa lende okwegena tumoka somo lembo kunogo kwa tuichani kulikuwa Steven Mogaka Nyambane ngora ndemono kima kuchia se family ya soko siria umwanchuobo na kumanyega se studio ntegete nagatebinga gara ntegete ko muntu onde chibesa nagatebinga gaga bono nchibi ya sarankora kunde tko ndaba singana yane tengane yane yakabere yengencho lakini ntaraga nda singana yane yakabere nataka ngangu muntu onde nende besa gaiga erinde lio nataka ko muntu onde gaiga besa na kuruororo imanye gukoira se nataka kwa munte besa kero na moire besa muntu nagate muntu gatatu kera na ira bantu babere na bantu batano nate abante gite kunyara kubagin kwa besa abantu batano ndete kwa ngu muntu kabere aiga muntu gatatu ndete kwa muntu gatatu nagate binjira yoko yoba iyo njira yoko yoko bamubuye kosinjira yoko yoko bayo mubari bakuri besa igana kuganda sister 77 ndara ndande bakubuli gaga ngati muntu akaganda kuganda sister 779 hash munyako yana option number 4 Eyuere egesa kero kwa bekire egesa yu number 4 kuruwa robono beke number 1 abuasa kwa ntira nga chesa box igobono na vyo cha agete wano goswa asi nchila yoko ba umubui teta kwa yana kwa angu muntu ndike igebesa kena batiba ntumba tana nomo tiyange angu muntu ndike igane ndebesa nyatora chesa na ebono nyolide nojine ngane ndebe pati ya weli rumo swati ga kai ono igo mo swati yolida ya mumo swati yonu yokabere Aupungo yogata tupano mosacho kuchikoba. Teatura morienga sisi migaiga. Ngo ira nandabano wachengu ira singana yane ya kabiri yengencho. Ukunya kubamona inchi miyege sefeme nkubamona inchi miyege tinge. Ngandango gaiga.

kureka umuntu ukurikira atagitiyarare kureka umuntu ugarenge bise number 3 ebintu binde bikogera ubwoba bwabubube negative stories onya kwisira sunya kwatebu ibintu nganyagite onya kwebuki story kiringa kichigo itomoyo aya nyagite mitena babegite yadiwa naba ya musamba yorego ya musamba tubwati muntu ndo watenyagite rena chake yadiwa yokona kisibana ibintu bikaba onya kwisira sasa abantu bakonya gukonyosya mangana yuko tagenderera my friend nona yego siye ko libya salibi no umuntu okiranga Oh, waswago teke ribi story binga bu nebiyo. Mwala mnyakete ya atracha ngu kuhuli. Negative stories. Numa yetenga nwaneji story jindo tuwateka kwenye kubeka chii skuru chiko ye kia karo kuchibeka chii skuru chinyako imono tuwateka. Tete kwenye nye mantumano botu kumwana nga ki. Obuobu bugu ucha umuntanya kwa tebiyo. Uma yeto isi lanse nyomba. Uma yetende tuwaka iwebi story tuwasi nyoko tomu. Tuwakajiranzele tuwa wibi story, kutola habana tuwe premari, banya kukwana jibi story nga asigete, kusikaro kene mwantu kete hakabuato, kusuo mwibi, kusuo mwaroki, wano tuwa ntuma chumbi. Eki ya nchi kusuo, kusikuna nga li story naga tebi una kiki. Ebi nto binde bi kogera, tuwa baba ntu tubwa tubu, woba, negative stories. Tuwa wacha kusuo, kwa njaka tebi jibi story, nganyake tuwa liya soo kete baba. Kura anyo rangu studio, ndenye ngero soo kete nyuma ya yekaba. Kirambaro nyego zasanga ari gasoga tiba bakala minye myaka 12 bakachakiru butaka kayole liba tu arubo limuruwa ya gaseribo bono nyako tege bi story bi atero ndaga tege yonkonge ndena ba seleti yondo ruiru no ndaga tebi ndene nero kali go singu ji kujikiseri ari toko soka okora kru mu tukoma ronga oyonero uyu oyonero go chakonja ki biashara ruiru antike wakumwisi tiko kali limu ndiri sukaranga uyu nero go chakonja ki biashara River Road, biko cha Kenya Taveni, antiki. There is power in what you listen to. Ekiya kera, onya kuisina sana tupo kunyaga watebi chistori chire negative choka choka. Ngababa ngai gobe kibi asara. Aya kibaba paro kibara. Ominto e. Ah wa. Onya kete aru aru kwe. Oli gaitwa. Guti gari guta chasi noliso. Kuti wole kuta chasi noli sabu pi uchu karumu ntu kula wata vanga ngu itunde tete kuna kunyoliga ege ntu kinde keko geru wobabu wakina it's because of negative stories kwa nali sabu lino na weke kwa mga tabunga nyagete tu ukwa ni bantu tu kwa kena mechia bantu bantu mba uwe kang umu ntaka juu waki resi mikuwa nengel tete kunyolinga ntura hewu mwikabu uwoba egi ntuke kwa kiru uwoba wagu mkwara false start otake tocha akibi ntubibe false conclusion nga nyakita nchia tapu kwa liye simi waso kwa nge linga wangire otapatibu maeni number 3 negative stories otake raji story chubo limo ngigea kwa mwari yoye Chubulimo. Ngeka wa mwari yoye. Ukutuwa rubu wawa. Tuwa uchaka kentu keni yose. Number 4. Ebi ntunawa tebike gabide bitano. Kupi ya suile WhatsApp group ya my friend. Ebi kwa baji admin. Ebi kwa wate na you can't do anything. Nala te number 1. Kwa utakete. Uchaka kibintu bibe. Number 2. Kwa wate. Anyogwe itabi yibintu bitali number 4 otakada tebi story negative stories number 4 na number 5 singa njiye bino gudana na kwa chama wacho kwa tebi what natakwa tebanga ege ntu kende keko karu wababu waba iguru okoko suwake watama ege ntu kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende kende k

0: kawando wa Yesu agoficha Martha, Madam Martha imambiga ya wano chiteke sano na ibere goro yechin say sano na ibere cha wano mambia good morning ike saife mengu wa ya mwanya getinge happy Sunday kugena kwa nenga kwa abo kiribu yanta itako manyanga nga yote gerere tege saife mkorua eke rocha atigere chiteke kange isano nisa tuiga toko le draw entanga ni ya cheza cheza Abate nga toko tunapiga simu toko kero monto ya mupara waiga tuwa mwoli nga kwa nyole rebese ya gogao kwa mekisho nurangene simi ya go naike nungu nyole nga cheza cheza niko kugendase simi ya go ya koboko ubate *779# kero kwa batile *779# chorege saifema lafo chore cheza box kero kwa chore cheza box chorekati ya box nambe mwagu ikanambanya Next thing goko ere prompt ya mpesa onye tobu ati balance ase cheza wallet. Ekero ya kwere go next kwa manakuriri nga are you the winner? Nga nabora nyore nga na yomobui ima mbiga ya bono courtesy of cheza. Iko toti umagiga uko kwenye olibu na tali rasi maanga nubwate smartphone umanyagu participate ase cheza yega. Na boi go cheza yega tali rasi mutu wale bundle si gose internet umanyagu participate. Niko nga naboko participate otabu ati internet bundles gose wifi gose nga koba online alright naboko participate gwetera se USSD code *779# emambiga ya bono ochorege saifema alafu ochore cheza box kero wachore cheza box choragati ya box nambaye mogo ika nambainye na naboko nyoronga na yo mubuye mambiga ya bono mona kero togo chigo kore draw yo koena na 1000 kera top of the hour igonga you might be one of them mambiga ya bono ekero togo chigo kore draw itin tangani chikura gana nchiteka ikomi na isano toba sagoti kwa magiga kore nda cheza nigianchila sabanto wabwati miaka ikomi na itani tato na kogendera 18 years and above na boiga machiko na marago kwa wati kwa igolinde game responsibly
1: 0724256504 0733333 2366 Alegesa Bata yeye mambingi ya sawa na shani basa ikumine yamu.
0: Yeye wana sana mambingi ya. Halegesa. Okay, yeyo ya buto kila masase good morning. Halegesa.
1: Lisa se wakire.
0: Wakire wia.
1: Eo, nara kena di masato yiku lusensinge nye mwarake wadarete.
0: Eee.
1: Yanyi wosentole na hawa iti ina ni mahamara musumulisa ni mwakari mwano mwundo. Umutangi rusaria kena di masato yiku lusensinge nye mwakari kamata ulite marie na ondimu. Ruth onjonga nke ukago toka Jessica mora nyamondo omorandi atuti timo dinyarongi na irobi yago toka istamba no mwonjo yago toka josi nike muma mwaka mko vata iwosh vata garadi sifo kakore na thani ili mkaya
0: alright na ito alimambi ere engia 0724256504 0733332236 Oyega agote banga egesa shan kumbuka happy Sunday obed ntabo kuruachinse mo cha pipeline Nairobi wakire buya nyasayo to igolere naende kigima buya mono sana nyasayo tuanchire mambiga ya bono surambaya rosafi kuru mkuru kwa Ruben good morning with your wife Alinet Nyanchira pamoja no mwana Belden Nyambaliga Salomo Yonis Mekanyanga Joshua Mbuya Tirimba Naomi Komboko Moremereria Honorable Victor Mondo Mondo Abego Toto La Kisi Lydia Nyaboke Mwana Zilizopendwa Lamek Nyarombe Sheila Kemonto Douglas Ogega Linet Mokogoti Bobiro Mokogoti Rose Rogers Nyariki Masai mwenyewe Omosoli Wegesusu Honorable Phyllis Vumilio Muya na Alfonso Muya kwa South Mugrango Rencho Baiga Baso Imeyagesa Gesa Joseph Nyandika ekolere nene Jobo Tieno Yosavia Omuya Mary Omuya Eunice Omuya Kwamboka Mauti Mauti Kenyanya Mama Elizabeth na Tata Zabron Akama kurwa Utamba Bonsi baso ime yomorobelio Halegesa
2: Kwamboka
0: Nyakundi ogero
2: Kwamboka Mbiyole
0: Mbuyande Bwagire
2: Wakire Mbuyama Basukari Studio
0: Mm
2: Ndoga Ndoga Ndoga Ndoga Ndoga Ndoga
0: Eh.
2: Ndoga nitukunya ko twa mangana maya baba.
0: Mm.
2: Iye kanya wo sinyu ya kobo.
0: Mbe mono.
2: Yego to kwati muno ngende tukunya ko tuwe geli kabuya.
0: Mhm.
2: Abantu barare muno nya ko tebu nya kukura abantu tiba barare.
0: Abantu bana ko tuoma.
2: Abantu nya bantu kyo ko nya ko tuomera bono murangu wa abantu kyo ko liyo roba ese ku kuno ne kesima ime.
0: Ba mento gaki bantebe. Ba
2: mento gaki ende no ra ese ku kuno ne chiko. Ocho nyomba.
0: Batevi nyakundi, batevi.
2: Tiga pagi yang tiba minta pas parah, pagi yang dekat ni siapa menyentiri om, mana nampak sahme buku.
0: Eh.
2: Pagi yang tiba minta pas sahme buku, asahme merengani 24, 25. Hmm. Ayuh dia kau mesti dia, kau montar sekejap terus cajye.
0: Eh.
2: Pagi yang tiba minta nyakurusi siang, aku nyakurusi mesti tiri sejaba, aku nyakurusi sumbu apa, aku bika buat terkorara.
0: Hmm.
2: Ama apa tu batik apa minta? Nah, ini ada tenegin kaki. Boleh jenis senyere ngah. Wanau buat tu aku beku nai ne tail.
0: Eh.
2: Yang dekanisa mampi sampai. Yang dekanisa sebanyak saya ni masaitani hari mubiron nanti kau warong yang dekanisa.
0: Mhm.
2: Nego sumbu apa? Nanti bimu apa tu nekanya angka?
0: Eh.
2: Engen ni agi estimasi apa hari nai kore studio.
0: Hmm.
2: Lagi baru menyewa, motor nampak siapa lagi parus, parus cuma itu lagi aje, no itu tu aje ti.
0: Eh,
2: nama kita mereka mangi, nama umi mereka meredia.
0: Eh,
2: kudio yang mukwari nak korora itu umi murabu yang cieli,
0: murabu,
2: nama kita mereka mangi, nama kita roce.
0: Mhm,
2: nama kita mereka mangi, nama semuruabu, mama tomato.
0: Hmm,
2: nama kita mereka mangi.
0: Hmm.
2: Barus nere namu kuaniri.
0: Hmm.
2: Okonyora barus nere mung kuaniri.
0: Eh.
2: Mama sera babir timai tiga ya cuma tu korbu muda timai tiga arai de.
0: Hmm.
2: Aku ambuk kanoare studio.
0: Eh.
2: Kubatai bosi, aku ambuk komentar masa bicara itu nyaka kopi ada timai tiga guacia.
0: Bosi pingaki kubatai nyakundi.
2: Kubatai aku ambuk kanoare studio mana punya komisin notul pakai sakum namu coba bertanya sanya aku seni nyaka bawa mana punya aku kubeko.
0: Mie mana sana nyakundi oger, nanya saya aku seni kabisa. Nyasanya kukubi kororo, chinga kichonsi, na asante sana soko wame yomuro vili mambiga ya abono. Ita kikeye moya tikeriga, tokole edro imambiga ya abono. Ita kikeye mo, tokole edro ijiga, intanga nina kutebi nganga ki, inta kite kukora iga, inta kite tokole edro yoko abantu 1,000, 1,000, 1,000 imambiga ya abono. Nekero tu ira bantu 1,000, 1,000 in this round e yinibine bonus, okay? Nekero tuko ina na kuruwa si cheza 1,000, 1,000 bune bonus. Kuruwa bu, tunakupigia simu, tuko kiro yomasa nchichi ngaki ntuko bakira bonzi. Kuninti tukua bantu ikumi 1,000, 1,000 ima mbiiga ya bono. Kero na ira bantu 10, isi round yijiga, nandi round yikubwati nandenge 10, nandi 10, ine bonus. Lakini nde ekero toke ndrete boigo inyora nga e grand prize 100,000 mambiga ya bono courtesy of cheza 100,000 nga utebwere tu 100,000 yiga wakonyora kwebwere inonye 5,000 kwebwere inonye 30,000 70,000 bune bati ya giri na boigo inchene kero every top of the wango bagingo kwa bonus ya 1,000 kuchia sabanto ikomi elio mambo ikuwe sambamba ama namna gani namna kama hiyo yango uturaro raga iga nga tika tura kore dru intangani iga iga e dru intangani dru wina 1,000 watu ok mhm ok yango utura kesi mijiga torole nga uyu iga ako pamoja na sisi tumana komoa ebese ya ye hapo 0 0 ok